Nimba hari icyo mubaza cyangwa mushaka kunganira andika muti ikiganiro isabato nziza agasanduku ka posita 1710 i Bujumbura.

yose. Haleluya. Naza hari n'andi masengesho turugo turakora. Hari n'ibindi turugo turabwira Imana. Ariko reka tubanze twibuke bindi. Haleluya. Twibuke vya bindi navyo. Maze tuyereke nibi vy'uno munsi. Kandi tuzirikwe kwibuka. Kandi nawe nimba wa mawumva ubwoko bw'Imana buguhamagarira kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umucunguzi wawe. None uyu munsi ukaba wibuka ukabuvuga ati ndakwiye kuza kwa Yesu Kristo. Uyu n'undi muhamagaro ukabuvuga ati ngomba kwifatanya n'ishengero ry'abadivantisi umunsi w'indwi. Aho uri hose utera intambwe. Mbere nawe waba uri ku iradiyo uri kuradukurikirana, fata ingingo wegere ishengero rikwegereye. Aho uri ufata ingingo uvuga uti hari ibyo Imana yankoreye kandi ngomba gutera intambwe. Ndagomba gusanga Kristo, ndagomba kugenda.

0: kundi intambwe ya kabiri uyibaterere bashike imbere kuno gusanganya no habwe icubahiro boko ubajabutse inyanja kugira ngo baze bashike muri cyakirimba cawa dusezeranya no habwe icubahiro barinde mu majano mu maza ibibazo byose bohura navyo kandi ubarinda bagenzi babi gikuru muri byose ubabere umugenzi adasanzwe no habwe icubahiro inzira zose bazocamwo zizehezagiwe nawe ibikorwa byose bazokora bizobihezagiwe nawe nibaca bugufi bagusenga barondera mu nyonga hawe uzubumve uri mwijuru ubegere hanyuma ubishure nuhabwe icubahiro reka dusengere ishengero ryose mu buryo bw'umwihariko abumvise ijambo ryawe ndetse rikaba ryabakoze ku mitima ubahezagirane natwe uzobukoze twese hamwe udutegurire kuzokubona kandi uduhe umutima wo guca bugufi no kwegerana nawe ivyo tugira abana nawe ukatubera umuvyeyi urushize kubitukorera muri rya zina rya waducunguye Yesu Kristo amen amen kadushimira umukozi w'Imana ajeje kutugaburira mukanyereka wa undi atarabwira icyo avuga ahaguruke nawe tubwire ikigezo
1: Imana ni nziza umwanya wose kandi kanya reka Salemu iririmbira Imana mu izina rya Yesu

bakiriko baraza abo twashize ku rutonde abadiakoni kazi batuzanira intebe ngaha batuzanira abanditsi batanu ngaha inyuma zaho turababwira ingene igikorwa kigiye kubandanya hanyuma abadiakoni sindiko ndabona n'abadiakoni kazi muri kino gikorwa bararevuze inzamba bashigikije uyu mugambi mu buryo budasanzwe n'uburyo bungana n'ibihumbi 35.